0: Ayaw, yamis tirang di to na kaizok, dalio kai chaman kinok.
1: Baba yan nakaba cha ni rang ni nak na di namjawa, na di chigapa cha ni rang ko di dontong na sa nangjok ba.
0: Na jup dong, na may kumasya, ang ikusuk cha na skarang ko cha naman na dipat ang cha igin ba. Antang ni cha na skar ko chusokot naman na nang ako na wijama.
1: Amba, daw chapre timang jamano na sa joko de, nang ibiin ni namgini na sa ganinga ba. Matum, chigapa aro kari nang tot kapa cha ni rang ko watpo ha, nang ibiin ni namgini na nama cha ni mishu samjakarang ko sa chabo ha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.
3: Singbo, nak sung dia ni jabo orang kurang nak gualing akon.
4: Gual jawab abi, andi bercinga dia angna manjawa ha. Hajar gini kok tok bersih ni jabo orang kau galani niam mode jabo orang kau dengtang dengtang cumong jawab dia ukur angi galna onjeng ha.
3: Ya nong cung mata. Dah unik tal kepa jabo galani niam mode sonung kepa ros sonung gijak kepa jabo orang kau absan cumong gal tu mani kau sorkari champing ha. Unik man jabo orang kau mengbri tak kesual isa galna nanggen. Sekarang kepa sonung kepa jabo orang jengai gal guman mesu samjak orang aru bici orang ni digel orang. Gini kepa, cakap betai nama kepa sonung gijak bosu orang jengai plastik orang aru chamsir orang. Ketam kepa, rongtal antal ataniu cakap kepa bosu orang. Bri kepa, battery tube light aru glass orang.
5: Ah, yang gemuk pun angkat kau ngode?
4: Unode singa kacan jabo orang kau galna rangaien.
3: Dah aloni antang tangi takna nang gini kau nasi mang takbo. Antang tangi sahara nukra orang kau rongtal rakibo orang ansing banjok pedungbo. Ya aku jenmani nang gini na, Director, Urban Affairs Department, Government of Meghalaya, Wiatinga.

Bun kami na simang dan te marak ni asong narak mutela ni gitrang ko kna so naman na ha. Aru ye gitrang baksa chadam berang ni program ko kamata ni sumay ba yanon bun na ha. Tawduk tiksa ni jak mano, delio ni watat skak bako na simang kna so naman gin. Asong ni jak ketela ni salna, dong na pa ni atamu. Mandira ako mat nakrag pa, asong ni president Srimati Drupati Murmu ni akana ni ko na simang kna so naman gin. Iyana kashwani, turang.

0: Ruga meine Sanarawa dut kontak in Iskanya.
1: Plus F chin kon inga chimwe.
0: Ye plus F ni gemen on tisa tangat naman gen ma.
1: Nama siama. Jin salon a chani rang ko chaon. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bulgriata, aru BN bimang kuma no mata. Uni gemen sa chani rang ko brion. Plus F chin gnang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aru ayan gnang. BN bimang ko mangrakat na aruan. Sing baljoke rakina gata chani bostu rang ko brion. Plus F ni chin gnang kepa.

Ini cakatilan ni ko mani na abacimah. Arun daki India asung tauna keng keng seluruh nam luruh kepa asung ina. Ancing ba ia nisan ni kukuma autum tumi janggi tangi asung ko berkanyo pakra kepara okna nanga. Cakatilan ni salko mania niyo ancing ni pagucamrang jemanga cakatilan ni nata kertilang hacim. Asung ko seluruh nam luruh watna aru tumtum kepa okna kamrang ko kang hacim. Uamang ko mandiratna aruamang ko gisip ratna rasung cabe e hai ia bersiu ba changsut chet kepa India cakatilani sal ko manianyo aksung ni nisan ko sundui cakatilani sal ko nisona India aksung thang bang china sakantina nam kepa cakatilani sal ko china.